do ma kalap tesenole ke sutar meke kemudian kayak ya kayak tekokin tuur akhirnya ketaraan aku lah tumita si lata mata sebul bulai secumai sehadis lata lengan teda dobat lo tuh cekut cekus sontak cekus lata kabariwa sama tuh kabariwa lalalaku lata lengan temu irila ikai sengante irila wajah sana tak iya.

Aduh, Ma, kalau tersenuli ke Sutar Meke, kemudian kayak ya kita kok pintu uru. Akhirnya ketaraan aku lah tumita si lata mata sebul bulai secumai sadis. Lakukan yang tidak dapat sih lo tuh cegus, sontak cegus untuk kabariwa. Sama untuk kabariwa, lalu lagu.